Pocoyo.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Dirima sakit kibolo. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu eh bantu kacegak bantu eh koma biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku ding ding ding bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Pak aku mau di itu awak balagu.
1: Cuy awak Pak, lo pandai balagu Pak. Lek mungkin nak pulang besok Pak.
0: Eh kalau balagu Pak, caliknya dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande, itu Pak tambah kepandaian dan
1: ayolah bagansu Pak. Iya Pak, tambah pandai no ada Pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu no lagu Tommy Jepisan Pak. Ada nanti itu dari dulu nak Pak. Ah, tu tentu sih lagu den.
0: Tu deh. Ah, tu pak aku mana ni lantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Dengar deh pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang membalik deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Dengar lagu den pak deh.
0: Atau,
1: aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah. Tempat yang kau janjikan, ingin jumpa denganku, walau mencuri waktu, berdusta pada gurumu.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo
0: tapi aku nak dapat tanggungan sih ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang, sudah aku menilungkut pulak.
1: Pak kenal tahu, nama lantang tu di sip. Anak, hal ni pun masih je pak. Ada tahun dikasih kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lah. Dan kalau lantang dia sip A nah.
0: Tambah balik. Oh, panjang. Ya, Pak permisi lo. Ya. Lunjo boleh. Kecawak kalau kau pegang suwe kerupuan lunjo lagi. Ya lah dencadi lo pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nangka bagansu, kau ndak parah na dari ko. Iyalah.
2: Bengkok dapatkan yang banyak wah. Dan gulai, dan pangek, dan goreng, dan gulai tocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Nampak pakai je dan masalah semua gila wah. Aku pak dok. Sarah tu dengan jiran ko kalau kakak nak kadang boleh senang tiak-tiak. Kau awak kecil segera jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lega dampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bentuk ya kau tu. Lebih banyak dapat ikan suy.
2: Dokter kau lagi lo lo gak ah. Masuk gila semua itu. Susik kau dekang.
3: Kau aja mau dawa-dawa aja pak. Di siku mah ada ikan pak kau. Nah, ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Tu juga ada pak.
0: Kayu, dalam lebar suah. Takut diambu kalau dokter kau dari jauh jali. Udah mencegah. Iya. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar. Di kolam di tabek bagai bangun di siko manciang.
2: Indak pak, mana tahu siko ada kan nama war pak tu dapat lah buat lain.
0: Alah samo selo jo pacat tadi. Ayalah. Yo payah jadi dokter gitu kau nampak. Tak jo kunjuan cega kau tu. Ayalah. Yo pacat lah. Muak dan pacat lah.
2: Yo pak.

0: Tegahnya dikau, Piunyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: Raghima antum. Raghima an. Celaka. Celaka. Celaka seorang. Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah?" Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Dan jalan sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Hari ini Sabtu tanggal 2 Desember 2006 kita hadir di majlis ta'lim ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita dan mengkaruniakan kepada kita taufiq dan hidayahnya. Ibu-ibu dan para akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sore hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tetapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah roboh. Dia adalah bangunan yang kokoh, diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-maseer." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, hamalathu ummuhu, yang ibunya telah mengandung, wahnan ala wahn, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wafisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepada aku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepada kulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihi salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh. Mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda. Apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab. Apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-walidu awsatu abwabil jannah."

But

0: Musuh manja. Manja. Imbau dia. Oi, kau jaga. Oi, kau ada yang tadi?
1: Tidak.
0: Tak tahu kalau kau lain. Kau dia
1: apa?
0: Kencang ya. Mana malu dia membantu kau dokter jaga lain. Wah, makasih. Sekarang mama tadi muncul lah jadi nggak punya masih bohong.
2: Bantu abah nak kalah boleh pada.
3: Abah.
2: Ya tu lala sahaja dapat ya. Wah, mana ni hang salam wang jantau luah lah jantau jantau jelah. Tolong amuri elah abah aja.
3: Ya abah.
1: Kau bak, sakit kau bak.
3: Lambo ya bak.
2: Lambo ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Ada nada pasan dang untuk anga badua ya.
3: Bolu ba.
2: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Dan sarahan kami ni mudo den. Karena nemat yang aku cak panci di sebelah rumah tu yang.
1: Iya ba.
2: Itu nak punya waktu doyong.
1: Ya punya tu pak.
2: Tu tak tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kambar tu ya. Tolong salik aneka. Aduh kuah. Esure etana agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
1: iya pak
2: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
1: aduh pun ele pak
2: ang tanya nyo katek tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
1: Iya, Pak.
2: Kambi yang itu. Itu kambi yang itu. Indah awak lo nana punya itu, dah. Sudah tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana, yang pemasalah pribadi, dan yang itu. Dan sampai yang cita-citaan kurang, dah, yang itu. Nana handphone, kok. Jangan buka-buka.
1: Iya, Pak. Aduh, Pak.
2: Tengah dah.
1: Lain.
2: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
1: Iya, Pak. Pijam, Pak.
2: Jangan buka-buka. Kecek deh. Beko tak tiru-tiru. Nang, Beko. Sudah tu, Yung. Tanah sebelah kau jangan ajua.
1: Baru pak.
2: Jangan ajua itu pasar napa asyik nan jaleh na yuang.
1: Dena baru.
2: Ini tarang adang. Tanah sebelah jangan ajua.
1: Banyak lah pak.
2: Iya anak ajua lah anak kan dah. Kau tak jadi kongko anak beko ah bertahu ah.
1: Eh baru bagai ada jua.
2: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.

0: kasih kau tadi malam, Roy.
1: Saat Dodi memimpi, Dona.
0: Masa Dodi?
1: Mana mimpi dia merasa tanyo?
0: Indah. Nomor beko kau apa peta. Jadi, kumangkunya dan tanyo mimpi kau.
1: Saat Dodi memimpi, Dona. Kalau kan yang dukun.

0: command.
1: Ya. Satu tambah satu berapa ya?
2: Duo. Duo.
1: Duo. Duo tambah duo.
3: Ampe.
1: Ampe. Ampe. Kalau ampe tambah ampe,
3: dapat.
1: 8. Serius ka?
3: Iya, 8.
1: Delapan tambah 8.
3: 6 balai.
1: 6 balai. Iya, batuah ka?
3: Iya, 6 balai.
1: 6 balai. Sini biar. 6 balai tambah 6 balai para.
3: 6 balai.
1: 6 balai tambah 6 balai.
3: Iya, 6 balai.
1: 6 balai lul ya?
3: Iya.
1: Nggak lo 6 balai helai itu ditambahan nah.
3: Ya pelajaran cabai sampai situ baru nyo kecik ibu guru. Kau banyak tanya buat siapa ya bucat lai. Cek. Siapa yang lebih cek?
1: Tinggal anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
3: Kita nak tu sama mak butik rumah besok tadi. Cek. Siapa nama bola lampu cek?
1: Penemu bola lampu?
3: Ya.
1: Mak cek? Nak tahu cek tu.
3: Bakal nak tahu cek?
1: Ya masalah di rumah butik lampu togok tu nyala malam tu.
3: Butik bodoh sih yo.
1: Ya lah buat bodoh nak kang genteng. Ya. Tadi di sekolah ada ibu Rina nak nancak tu mah. Saya bertanya kau Ustaz kecek siapa manusia pertama tiba di bulan kecek tahu biak?
3: Nak tahu tu cek.
1: Anak tahu biak.
3: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
1: Manusia pertama tiba di matahari mang ado?
3: Ado.
1: Siapa?
3: Abak cabe ya.
1: Mata abak cabe ya.
3: Mu kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
1: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malang je deh. Biar.
3: Pelajar.
1: Ada lo cik lain. Ada profesor ngecek mah.
3: Apa ngecek profesor?
1: Profesor tu meneliti.
3: Ah.
1: Tu sudah tu ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak? Bisa tahu.
3: Binatang padusi itu sadwe.
1: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
3: Nado.
1: Ai.
3: Apa kalau ado apa?
1: Eja utu. Tangau. Tungau.
3: Kenapa tungau produksi sedia-sedia?
1: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok dia gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Ya.
3: Gigit tungau.
1: Pernah.
3: Bila buset dia gigit je?
1: Macut main di rumput.
3: Dia gigit je buset. Sama tempat. Sampai kena gigit tungau lah.
1: Iya dia ubek je jamak bucat lai.
3: Tapi dia padusi tengah tu mana?
1: Iya. Kan? Iya kan?
3: Iya
1: kan? Itu.
3: Marah jalan. Cantik yang bucat ya?
1: Hebat.

0: Emi, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil dek etek salam kepuyuk aku. Lah ke pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi kalah pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumuku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emang usi tu ndak bencong.
0: Em, enang nge.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Oh, eh bencong, diam kau. Lagi dia menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, iyan kangen. Please bang. Tu bila kau sebab lain bang?
0: Ah? Bisu. Di tempat biasa kan bang? Itu tu di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicuku ayo bang. Iyan kan suko, maju sungai abang dapat untuk ijwa tu.
0: Sampai ketemu besoknya bang, dada abang. Muah, bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tu malah ibak bana, muak den.
4: Hei, bencong Haryang, mama kasih kalian mah.
0: Hei, pianggang, anjing salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
3: Ini malah gua awak lah. Jalan diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
3: Iya. Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan, terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini siapa kau? Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Eh, masuklah capek. Karena jodohan banyak, indak kalian saya kalian urus dong.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu. Huh, kami indak terima.
5: Eh, jalan diang. Upia unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah itu pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengkap laki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tu kau langkan sih kakak kau si Joy. Ini ibu kau si Joy.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tu kau itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 minit ya. Itu buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy RT buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. RT salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang
4: lagi. Pak, ada yang apa lagi besok orang bilang tak ikut.
0: Dasar, salam kapuyut.

0: pono. Lah para hari di dang gua lari ha. Ku dah situ main-main ku pono. Ku malu keluarga ku majang aja dia.
1: Ya maafkan awak.
0: Tak bisa tak gitu saya pemahaman no. Malu dia jorok.

0: Rek, ojek Rek.
1: Ojek kamu, ojek kan?
0: Iya Dek. Dari mana Dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, selibur itu masuk kampung berdasar ya?
1: Jangan kamu ambil pula saya lagi. Banyak pula lubang hidung saya nanti.
0: Emang Dek pulang surat saya?
1: Oh iya, emang kenapa?

0: Itu saya.
1: Tidak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
0: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos saja kamu?
1: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi dia.
0: Dasar aja gatal kamu ya.

Farandese.

0: 뻗어대기.
1: 뭐 쏘아대기나. turunan kene. Kok kayak awal gua.
2: Nan manyuruh balap gitu sia.
1: Tapi awal di bawah yang ini deh.
2: Ayolah. Tapi nandar situ melihat deh.
1: Itulah nandar tapi tinggi.
0: Ya orang benda itu.
1: Ayolah. Nandar di petang. Kapan?

Yes, okay, terima kasih Rwa. Ya. Yeah.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Sarawa, kafe, nani marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tuh ke Imar. Apa lo putih mah?
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba aja dulu koa.

0: gopek mau nambil tu parlanoh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

0: oi Carmilla, bisuk ko mandi dede, bulat dan pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Ibu pandi aku.
2: Ambil aku. Iko bapa yo pandi aku kau di Arab nak aku. Kalau ambil yang Arab tu, adi tanduknya. Bapa yo kan?
1: Bapa yo kami aja.
2: Bapa yo aja. Jangan kau dato aja. Iko sepalunya aku tidak pakai rumput, makan bako makan aku. Bako tu tanya.
0: Oi, tu mang kue bisuk kandang lang. Dan pelakian yang menjus ke rumah. Bapa yo. Bagus deh.
1: Wah, babayu kan biang jo.
0: Baru nak babayu eh. Ikut tujuh kali sunatnya baru nak babayu dulu.
1: Tujuh kali.
0: Tujuh kali
1: sunat. Batino kau jo.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino tiba sunat. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki macam gue. Ikut padusi macam gue jo kan biang ya. Tadi mana dah iya macam
1: awak? Semua kek kawan awak macam gue. Oh iya tak pernah kawan awak. Awak ada janji jo. Awak perlu jo.
0: Ah kemana?
1: Ada perlu sebab.
0: Ah, ya lah, ya lah.
1: Lelok deh. Saya cari lo kambing kayak jauh.
0: Ko, ko payah cari ko. Ko induk kambing nak mah?
1: Ah, ya lah, ko.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Lancar usnet deh. Tapi ko sana, dia muak ko belakang ke rumah. Kalau lelak, kau terlihat dan terlihat dan ko. Oi, Carmilla. Dan laki kau badak, dan laki kau gencu. Balaki kau lede. Oh, balik lengah. Nak kata juru, ui, si karumui ganteng ni kau mah. Ni. Ni banyak kambian ni, kamar nak kau tu. Banyak kambian ni besok kau. Ni kata juru kau. Ganteng ni karumui tu. Tanduk ni macam bang.
3: Kadang baru aku.
2: You nak ada encik matu pada aku nak.
0: Kok kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang.
3: Ha. Eh Jo, awak nak ngecek kajo doang ngecek kambiang.
0: Oh. Oh dan dia ada sampai bawa.
3: Iya.
0: Bukan aja.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Undi mang.
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Dua-dua.
3: Nggak. Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekening saya.
0: Nilainya raja-raja.
3: Tapi kok kok udah papa cari ya? Matik-matik limo,
0: bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebuah itu ini?
3: Alah baca buruk itu beri semua papa ya.
2: Nah, kau lepas kecek guru Budi ya, Cak.
3: Ancak, aku kena ancak sama orang itu. Budi kan ambil manusia, Pak. Papa ketua RT di Siko, nak. Tengok papa dulu sekolah.
0: Tak pernah papa ada PRG.
3: Jangan tarik, papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak
3: salah,
2: Pak.
3: Salah apa? Coba saya lihat, Pak.
0: Salah. Kamu kira papa salah?
2: Iya, nak, Pak.
3: Memang ibu lah, tuh. Tuh, pernah dilihat, tuh. Merah sebanyak, tuh. Tak rendah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna, Pak.
3: Kan ada kek lemari Budi datang, kan?
0: Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo. Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WE dan nanti awak jangan dari R.
3: Itu mami cakap apa? Meratakan paspor tu, dan ratakan paspor tu dah kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
3: Paspor, ya sama dia.
2: Bayangnya.
3: Mana tak saya, anak mada.
2: Aduh.
3: Kau kata paspor sembarang aja.
2: Ah, iya.

Sair yang balam jo barabah, ia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, SFND Koto, Tri Lestari. Kopi panik sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pagi, Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak bukan Mantil. Beko, Pak, pilih-pilih kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Urang kamu mulai, Leko. Deko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batuah. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Saya lagi, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batuah. Ayam goreng itu cuma utang makan kemakan saya, Ma. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengira saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
1: Blue.
0: Bantu laut tercagui, Bang Dejali. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi, Pak.
1: Pak.
0: Jempolah, Pono.
2: Oh, Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha. Kalau 40 kali? Ha. Anggo bonago, mangangolo muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok. Yun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau berjunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal luah.
3: Kok. Yun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, irut. Bencong.
0: Eh, batu kau nyok. Kau singgung pulau puncak kadaden, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dapak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak kesaduan, Ma.
2: Apa dan pakak?
0: Bak pulau ada nagecian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Barang-barangan apa?
0: Tigo.
2: Apa
0: siang, Kwa? Nama ngerti di Deang, Kodok?
2: Apa,
0: Kwa?
2: Dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyoy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono.
1: Kecil.
0: Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei, Mapono, kamu kawan. Tangan kaki itu, Ang.
2: Tidak, Pak.
0: Ya, tangan yang kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den, Ang. Banyak anak, Ang.
1: Pak.
0: Tahu di den. Akan banyak-banyak.

0: 22. Oke, yang terakhir nomor 2. Oke. Nah.
1: Dia mengatakan anak. Surat ini datang dari ibumu yang selalu dirundung sengsara. Ia coba untuk menulis di atas keraguan dan rasa malu setelah berpikir panjang. Ia goreskan pena berulang kali, akan tetapi selalu terhalang oleh tangis. Dan setiap kali ia menitikkan air mata, setiap itu pula hatinya terluka. Anakku, setelah umur yang panjang ini, kulihat engkau telah menjadi laki-laki yang dewasa, yang cerdas dan yang bijak. Karenanya engkau pantas untuk membaca tulisan ibu ini, sekalipun nantinya engkau sobek kertas ini sebagaimana sebelumnya engkau telah menobek hati ibu. Wahai anakku, 25 tahun telah berlalu, dan tahun-tahun itu adalah tahun kebahagiaan dalam kehidupanku. Ketika itu, dokter datang memberitahukanku bahwa aku positif hamil, dan semua para ibu mengetahui arti kalimat tersebut. Bercampur gembira bersama bahagia, sebagaimana ia adalah awal mula perubahan fisik dan emosi. Setelah kabar gembira tersebut, aku membawamu 9 bulan. Tidur dalam kesulitan, berdiri dalam kesulitan, makan dalam kesulitan, bernapas dalam kesulitan. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi cinta dan kasih sayangku padamu. Bahkan, ia tumbuh bersama berjalannya waktu. Aku mengandungmu, wahai anakku, dalam kondisi lemah di atas lemah. Akan tetapi aku gembira setiap kali aku melihat gerakanmu di perutku. Aku bahagia setiap kali aku menimbang tubuhku bertambah dengan bertambahnya berat badanmu. Padahal kandungan itu sangat berat, wahai anakku. Penderitaan yang berkepanjangan itu telah sampai ketika fajar malam itu, yaitu ketika mata ini tidak bisa dipisingkan. Aku merasakan sakit yang tidak tertahankan dan takut yang tidak bisa dilukiskan. Sakit itu terus berlanjut sehingga aku tidak lagi menangis. Sebanyak itu pula aku melihat kematian di hadapanku sampai engkau benar-benar keluar ke alam dunia. Ketika aku melihat engkau keluar ke alam dunia, bercampur air mata kebahagiaanku dengan air mata tangismu. Dengan itu semua telah sirna semua keletihan dan kesedihanku. Bahkan kasihku bertambah dengan kuatnya sakit. Aku peluk cium dirimu sebelum aku meneguk satu tetes air. Wahai anakku, telah berlalu tahun dari usiamu, sedangkan aku membawamu dengan hatiku, memandikanmu dengan kedua tangan kasih sayangku, memberi saripati hidupku padamu. Aku tidak tidur demi tidurmu, aku berletih demi kebahagiaannya. Harapanku pada setiap harinya agar aku melihat senyumanmu. Setiap harinya aku hanya berharap bahwa engkau tersenyum. Kebahagiaanku setiap saat yang aku harapkan adalah permintaanmu dari mulut mungilmu agar aku berbuat sesuatu untuk. Itulah kebahagiaanku di hari-hari masa kecil. Lalu berlalulah hari, sedangkan aku setia menjadi pelayan yang tidak pernah lalai, dayang yang tidak pernah berhenti, pekerja yang tidak pernah mengenal lelah, mendoakan selalu kebaikan dan taufik untukmu. Itu semua aku perhatikan dirimu hari per hari sampai engkau telah dewasa. Telah tegak pula badanmu. Telah nampak jiwa laki-lakimu pada tingkah laku dan kesehariannya. Saat itu pula aku mulai melirik ke kiri dan ke kanan agar engkau mendapat pasangan hidup. Datanglah hari perkawinanmu, wahai anakku. Berarti hampir dekat pula kepergianmu dariku. Tatkala itu hatiku terasa teriris, air mataku mengalir, bercampur kebahagiaan dengan kesedihan. Bagaimana pula tidak? Aku bahagia karena engkau akan mendapatkan pasangan. Akan tetapi bersamaan dengan itu, aku sedih karena engkau pelipur hatiku akan berpisah denganku. Waktu pun berlalu, seakan-akan menyeretnya dengan berat. Kiranya setelah perkawinan itu aku tidak lagi mengenal dirimu. Waktu sudah berlalu setelah engkau menikah, setelah engkau berkeluarga, setelah engkau bawa boyong istrimu dan anak-anakmu dari rumah, waktu bagiku ada terasa lambat, sangat lambat. Perkawinan itu menyebabkan engkau tidak lagi mengenal diriku. Senyummu telah sirna di hadapan, sebagaimana sirnanya matahari ditutupi oleh kegelapan malam. Suaramu telah tenggelam, sebagaimana tenggelamnya batu dijatuhkan ke dalam kolam yang hening dan kelam. Aku benar-benar tidak mengenalmu lagi karena engkau telah melupakanku dan melupakan hatiku. Terasa lama hari-hari yang kulewati hanya untuk ingin melihat rupamu. Hari-hari yang dilewati terasa lama hanya ingin untuk melihat rupamu. Detik demi detik ku hitung hanya sebatas untuk mendengar suara. Akan tetapi penantian tetap penantian, penantian yang sangat panjang. Aku selalu berdiri di pintu hanya untuk melihat dan menanti kedatanganmu yang tidak pernah kunjung datang. Sampai-sampai setiap kali berdiri di pintu aku menyangka bahwa engkaulah dia, orangnya yang aku tunggu. Setiap kali berdiri telepon, aku merasa bahwa engkau yang akan menelponku. Setiap suara kendaraan yang lewat, aku merasa bahwa engkaulah yang datang. Akan tetapi semua itu tidak ada. Penantianku sia-sia, harapanku hancur. Yang ada hanya keputusasaan, yang tersisa adalah kesedihan dari semua keletihan selama ini. Yang tinggal hanya menangisi diri dari nasib yang memang telah ditakdirkan sengsara. Anakku, ibu tidaklah meminta banyak. Dia tidaklah menagih hal yang bukan-bukan. Satu yang ibu pinta, satu yang ibu harapkan. Sekiranya engkau rela, jadikanlah ibumu ini sebagai sahabat, sekalipun dia sahabat yang jauh dalam kehidupanmu. Dan jangan sekali-sekali engkau jadikan ibumu musuh yang engkau jauhi. Yang ibu tagih kepadamu, wahai anakku, jadikanlah rumah ibumu ini terminal, sekalipun dia adalah terminal yang jauh, agar engkau dapat pula sekali-kali singgah, sekalipun hanya satu detik. Jangan sekali-kali engkau jadikan rumah ibumu ini adalah tempat sampah yang memang engkau tidak pernah mengunjunginya. Anakku, telah bungkuk pula punggungku, bergemetar tanganku, badanku telah pula dimakan oleh usia, tubuhku telah pula dikerogoti oleh penyakit. Berdirinya ibu seharusnya dipapah, duduknya ibu seharusnya dibopong. Akan tetapi walaupun begitu, cintaku kepadamu masih seperti dulu. masih seperti lautan yang tidak pernah kering, masih seperti angin yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau dimuliakan satu hari saja oleh seseorang, tentu engkau akan membalas kebaikannya dengan kebaikan. Akan tetapi ibumu yang telah berbuat banyak kepadamu, yang telah berlarut berletih-letih kepadamu, mana balas budimu, wahai anakku? Mana balasan baikmu? Sampai begitu keraskah hatimu setelah berlalunya hari, setelah berselangnya waktu, setelah engkau meninggalkan ibumu di sudut rumah yang sepi lagi hening ini? Wahai anakku, setiap kali aku mendengar engkau bahagia dengan hidupmu, setiap itu pula bertambah kebahagiaan. Bagaimana tidak pula aku bahagia karena engkau adalah gerakan kedua tanganku. Kiranya dosa apa yang telah aku perbuat sehingga aku engkau jadikan musuh bebuyutan. Ini risalah seorang ibu. Dosa apa, wahai anak? Kiranya engkau menjadikan aku musuh bebuyutan. Engkau musuhi, engkau tidak pernah sapa, tidak pernah kunjungi, tidak pernah hampiri. Apakah aku pernah salah satu hari dalam bergaul denganmu? Atau aku pernah berbuat lalai dalam melayanimu? Tidak dapatkah engkau menjadikanku pembantu yang hina dari sekian banyak pembantumu yang mereka semua telah engkau beri upah, dan mereka semua engkau telah berikan perlindungan? Mana upahku, wahai anak? Mana ganjaranku? Mana jatahku untuk? Kenapa engkau tidak memberikan sedikit perlindungan di bawah naungan kebesaranmu? Kenapa engkau tidak anugerahkan sedikit kasih sayangmu demi pengobatan derita orang tua yang lemah ini? Padahal Allah Subhanahu wa Taala mencintai orang yang dermawan. Hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Bukankah ganjaran yang baik seharusnya dibalas dengan ganjaran yang baik? Yang ibu pinta di hari-hari akhir ibu ini adalah hanya untuk melihat wajah. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Aku tidak menginginkan hartamu yang banyak. Tidak menginginkan kebesaranmu yang luas. Tidak menginginkan tahtamu yang tinggi. Yang ibu inginkan hanya wajahmu di hadapan. Wahai anakku, hatiku serasa teriris. Air mataku mengalir, sedangkan engkau masih sehat walafiat. Karena orang-orang mengatakan bahwa engkau adalah seorang yang supel dalam pergaulan. Engkau adalah seorang yang dermawan di dalam pemberian. Engkau adalah orang yang berbudi di dalam masyarakat. Akan tapi mana supelmu kepada ibumu? Mana dermawanmu kepada ibumu? Mana budimu kepada ibumu? Anakku, apakah hatimu tidak tersentuh terhadap seorang wanita tua yang lemah, yang telah binasa dimakan oleh rindu, berselimutkan selalu kesedihan dan berpakaian selalu kedukaan? Karena engkau, berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil mengalirkan air matanya? Tersenyumkah engkau karena selama ini engkau telah berhasil membuat sedih hatinya? Berbahagiakah engkau karena engkau telah berhasil memutuskan tali silaturahim dengan ibumu? Wahai anakku, inilah pintu surga. Maka pergilah, pergilah menuju sana. Lewatilah jalannya dengan senyuman yang manis, pemaafan dan balas budi yang baik. Semoga aku denganmu nanti bertemu di sana. Dengan kasih sayang Allah, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-walidu awsafu abwabil jannah, fa in syita fa'udz dzalika aw ahfaz." Orang tua adalah pintu tengah surga. Jika seandainya engkau menginginkan, maka hilangkanlah pintu itu. Atau jaga pintu. Anakku, selama ini aku mengenalmu bahwa engkau adalah laki-laki yang selalu sama dengan pahala, yang selalu rakus dengan ganjaran, yang selalu mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi yang pasti, engkau telah melupakan sebuah hadis. Engkau telah melalaikan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbal a'mali ila Allah as-salatu fi waqtiha, thumma birrul walidain, thumma jihad fi sabilillah." Sungguhnya sebaik-baik amal di sisi Allah adalah salat pada waktu, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian jihad. Anakku, aku adalah pahalamu. Aku adalah ganjaran yang engkau akan ambil. Tanpa engkau harus memerdekakan budak, tanpa engkau harus banyak-banyak berinfak, tanpa engkau harus banyak-banyak beramal, cukup engkau bahagia. Kan tapi yang ibu takutkan adalah sabda Rasulullah SAW, "Raghima antum, raghima an, celaka, celaka, celaka seorang." Ditanya oleh sahabat, "Man ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah?" Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man adraka walidayhi indal sibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah." Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tetapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya, kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal, sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepadamu. Anakku, bertakwalah kepada Allah tentang ibumu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibumu yang selalu mencintai. Nah, inilah risalah seorang ibu kepada anaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan seorang anak ke pangkuan ibunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang tuanya, memberikan taufik untuk berbakti kepada ibunya terkhusus. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pertanyaan, bagaimana berbaktinya seorang wanita yang sudah menikah? Apakah tetap wajib atau harus meminta izin dahulu suami jika ingin memberinya? Bahwa pernikahan tidak menghalangi untuk berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, seharusnya pernikahan akan mendorong berbakti kepada orang tua. Rumah tangga yang tidak dibangun atas perbaktian kepada orang tua, maka dia bukanlah rumah tangga Islami. Dia bukanlah rumah tangga sakinah. Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang mengerti akan hak dan kewajibannya, mengerti akan hak seorang anak, mengerti hak seorang ayah, mengerti hak seorang ibu. Rumah tangga yang sakinah, dialah rumah tangga yang kedua belah pihak, sang suami dan sang istri, sama-sama memberi dukungan agar kedua-duanya berbakti kepada orang tuanya. Sama-sama memberi dukungan. Karena berbakti tersebut bukanlah sebuah dosa dan kesalahan. Berbakti itu adalah pahala ganjaran. Apa gunanya hidup kalau seandainya kita tidak mau lagi mendapatkan pahala dan ganjaran? Kalau seandainya sebuah rumah tangga, kalau seandainya sepasang suami istri tidak lagi mengharapkan dan tidak lagi mau akan pahala dan ganjaran, maka hancurlah rumah tangga tersebut. Campakkan rumah tangga itu. Rumah tangga yang ingin mengharapkan surga, rumah tangga yang ingin mendapatkan pahala dari Allah, adalah rumah tangga yang dibangun atas perbaktian kepada kedua orang tua. Dan tidak ada rumah tangga yang berbahagia di saat orang tuanya menangis di rumahnya masing-masing. Sebutkan kepada kita, ada rumah tangga yang berbahagia di saat seorang suami menyakiti orang tuanya dan seorang istri menyakiti orang tuanya? Tidak akan mungkin bahagia. Berarti kita katakan bahwa seorang istri dan seorang suami hendaknya saling mendukung, saling menguatkan, saling memberi masukan di dalam berlomba-lomba untuk mendapai menuai kehidupan akhir. Bagaimana kedudukan ibu suami? Apakah sama dengan ibu sendiri? Ibu suami tidak sama dengan ibu sendiri. Bagaimana sama? Sedangkan secara fitrah dia tidak sama. Secara kenyataan dia tidak sama. Akan tetapi bakti seorang istri kepada ibu suami tidak lain dan tidak bukan karena perbaktian dia kepada seorang suami. Karena ingin dia berkibar kasih sayang di rumah tangga tersebut. Karena tidak ada yang dapat membahagiakan seorang suami kecuali ketika sang istri pandai mengambil hati ibunya. Istri-istri yang berhasil, istri-istri yang sukses di dalam membangun rumah tangga, istri-istri yang bisa mengambil hati suaminya, dialah istri yang pertama kali bisa mengambil hati ibu suaminya. Dialah istri yang bisa bergaul baik dengan ibu suaminya, dengan mertuanya. Jika seandainya Anda ingin mendapatkan hati suami Anda, jika seandainya Anda tidak ingin berpaling suami Anda kepada wanita lain, maka ambil pertama kali hati ibunya. Terutama dia adalah anak saleh. Terutama dia anak saleh. Terutama dia adalah orang yang mengukur dan mengadarkan bagaimana besarnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Jika seandainya seorang wanita mengetahui kesalehan seseorang anak dalam berbakti kepada orang tuanya, seorang anak akan mengukur bahwa orang tuanya adalah segala-galanya. Anak akan melihat semua dunia kecil kecuali orang tuanya. Bagaimana pula seorang istri bisa mengalahkan hal itu? Dia kecil. Apapun yang diinginkan oleh ibunya dia akan perbuat, walaupun akan mengarungi samudra, walaupun akan melintasi mara bahaya, dia akan lakukan. Karena dia tahu dia adalah surga. Tahu bahwa itu adalah surga. Dia adalah tali kebahagiaan. Dia adalah penyambung kehidupannya. Bagaimana dia tidak akan mati-matian kepada ibu dan orang tuanya? Makanya kita katakan, pandai-pandailah mengambil hati mertua. Wallahu ta'ala. Bagaimana kalau sudah berumah tangga dan ternyata si istri tidak dapat melaksanakan pengabdian kepada orang tua karena khawatir akan bermasalah dengan suaminya? Bagaimana selanjutnya rumah tangga itu? Apakah patut dipertahankan rumah tangga itu atau tidak? Sementara sudah punya anak. Ini permasalahan berat. Seorang istri menginginkan berbakti kepada orang tua. Satu lagi, kiranya sang suami berhatikan batu, berkalbukan cadas. Ya begitulah kira-kira. Dia tidak mengizinkan. Akan tapi adakah yang seperti ini seorang suami? Dengan kepintaran dan keahlian dan kefitrahan seorang wanita yang pandai menggoda, yang pandai meluluhkan hati. Saya takut pertanyaan ini hanya karena tidak pandainya kita menggoda seorang suami, hanya karena kita tidak pandai meluluhkan hatinya. Saya rasa tidak ada seorang suami yang berkeinginan seperti ini kecuali karena hal-hal yang lain. Maka seharusnya diperjelas apa penyebab seorang suami tidak mau kita berbakti kepada orang tua kita sendiri. Mesti ada penyebabnya, mesti ada permasalahannya. Karena di dalam banyak permasalahan rumah tangga, saya rasa tidak ada seorang suami yang akan melarang istrinya berbakti kecuali sesuai dengan ridha. Akan tetapi jika seandainya berselang hari, tidak berselang satu atau dua hari, kecuali telah dikirimkan pula kue, di dalam kue itu ada emas, baru bermasalah. Kiranya sang istri pantas dilayak dimarahi suami. Dia mengirim kekayaan suaminya untuk keluarganya. Jangankan orang tersebut, saya pun bisa marah. Kalau ada istri yang begitu, ditanam ke dalam lepat, ditanam ke dalam kue bolu, zahirnya lepat, zahirnya kue bolu, batinnya emas permata, intan berlian, subhanallah. Ini ya membuat meradanglah suami tersebut. Saya berletih, berpeluh, bertegang urat mencari uang. Engkau menguangkan ke keluargamu, enyahlah engkau wahai wanita. Terjadilah pertengkaran nanti. Jadi pertanyaannya kayaknya harus diperjelas dahulu, apa penyebabnya? Akan tapi mudah-mudahan dengan keahlian seorang wanita dalam merayu suaminya, insyaallah kita harapkan itu akan bisa berjalan baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bullshit works, mami too.

Vedi, Anna, lei qua, secondo qua. Ciao, mamma!

Josia, Josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga bulia panangi.

0: nang, ini jaleh di angko. Pareman gadang kemah, pareman kampung. Ang kumpulan sa dua lahai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Sa dua lahai kumpulan. Dan sosoh darahnya mereka. Mengang.
1: Indah, Pak. Indah, Pak.
0: Indah apa, dang?
1: Indah, wa Latin acting, Pak.
0: Ang kanda anda, ya?
1: Indah, aduh, Pak.
0: Hah?
1: Suar, suar, indah,
0: Pak. Suar, suar, apa, dang?
1: Indah, aduh, Pak.
0: Kamari, yang? Kamari.
1: Indah, Pak.
0: Kamari, yang?
1: Wah, nang kece, endo puno iku, wa bae puno.
0: Capek, yang?
1: Indah, indah, Pak.
0: Kamari, yang?
2: Tapi kece, apa? Apa, apa, enggak, Pak.
1: I kecil yang kau dah ikut, yang kau dah penuh. Kau ikut, yang tak kui abak mau penuh. Tak kui abak penuh.
0: Lari ya.
1: Penuh, lari,
0: lari
1: penuh.
0: Lari ya. Penuh. Hah? Capek. Hei.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Iya. Den bali kambiang 10 ekor.
0: Tuh.
1: Lamo-lamo nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kamam bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waang 10 ekor tuh, kok masuk ke larang Den, makan jagung Den, dan pancong.
1: Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah Den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu Den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang ngeri kabe.
1: Tanah ang ngeri paga.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalagak jantuan den te.
2: Itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kitiang kau nyomakannya jagung den.
2: Tuang nan salah tiang.
1: Mengalak yang te kalahan.
2: Koang punya kambing, tuang jago kambing Waang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago teh. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah Den. Baa caranya membaganya teh. Cuba teh bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anan kini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari teh. Tapi siap pulau tidak emosi deh teh. Kambing Den dipancuangnya di sepenuh kau ha. Nang kalah mak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari teh. Tapi tanah Den leka mungkin diri kemari teh.
2: Sebetul kita cari ladang si Pono kasinan. Nangkini kau ang bawa kambingan kasih kau. Barai ku adalah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing teh. Tapi siapa yang tidak kasih hati. Kambing Den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siya teh.
2: Kambing Waang lah.
0: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
2: Angan-angan bae kok.
0: Nyo kan giko teh. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko, nyo bali kambing 10 ekor. Aden kalau punya piti lo, aden ka mambali tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya ni pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Ada yang jangan kata
0: nengak. Ada yang kata itu. Akhirnya badang.
1: Anang kalau mak dia. Ada.

0: Siatu.
1: Iwar.
0: Kawan. Masalah, masalah.
1: Biasalah di luasnya nggak apa-apa doh. Nah, nggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
0: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin samba. Makanya Mai tutup pintu.
1: Tapi ndak bak ada Mai, pintu kau tutup. Abek kau kalau nyoperkosa di orang abek kau.
0: Jangan ngecek tak gitu kawar. Tagak pula ramang Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapuk kau Mai. Lah bantu antu haru-haru kau bisa lihat. Seteres nenek kau. Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecehan?

0: Di anak kau lah jadi orang, Tumar.
1: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau?
0: Selama kau, anak kau kan main di Jawia sari-sari, Mar. Barang anak kau kan yang masuk jadi polisi itu, War?
1: 60 juta, yo.
0: Hah? Atulah tak carian piti sebanyak tu dekau?
1: Labi dan jual kan 1 juta, tapi tidak jual cukup.
0: Barang jual nak kurang lain.
1: 2.500.000.
0: Onde, baa kakak dan dekau, ah? Piti tidak ada di tangan main gini, doa. Tapi ada jalan cik, War.
1: Hah?
0: Piti julo-julo si Emma. Aduh di tangan mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan pitih tu.
1: Dek kau lemai. Bantu indak percaya sediden.
0: Kau indak bagarah dewar. Kau pitih julo-julo orang. Adik indak taluk baca kak jorak dewar. Anan kini indak serupa dulu memnya pitih dewar.
1: Baatu.
0: Kini pakai surat perjanjian di ateh materai.
1: Oh.
0: Nyoy.
2: Ya mak.
0: Kamarilah kau capek. Jangan manti-antiak juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa pitih tu sekali. Nah, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak, War.
2: Jangan ya, Teh War.
1: Jadi.
2: Surat perjanjian meminjam pitih. Satu. Pitih julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
1: Oke.
2: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie. Atau DLL.
0: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
1: DLL apa kau mai?
0: Antene kau dan apa nama? Apa dia?
2: Dan lain-lain.
0: Ya itu cik den.
2: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan. Hutang alun dibayar jo. Laki ete. Nyopal laki jo amak den. Anak etek nan jadi polisi itu ha jatuh ke tangan unyuy.
1: Mang cek kau lah.
2: Pitih nan 2.500.000 harus dibaye 1.500.000 tunai.
0: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
1: Lai.
0: Deal or not deal?
1: Deal on their deal.
0: Kau tanda tangan surat kau, pailah kau pulang lai.
1: Eh, mai.
0: Apa jua deh kau lai?
1: Lai ada sambal kau seketik mai.
0: Betul kau keluar. Pitih ni kau pinjam. Sambal ni kau minta lo. Banyak banyak kan nai dia kau mai.
1: Ayo ya lah ya lah. Lai ya mai. Assalamualaikum.
3: Salam.
0: Tekana dia maknya. Mana kadang pitih 2.500.000 pada 1.500.000 nyoy.
2: Kadang kan 2.500.000 nyoy mak.
0: Onde nyoy. Berarti si War kan membayar pitih amak 1.500.000 tu mak nyoy. Rugi amak tu mak nyoy. Nih, bahala kakak deng kolem nyoy. Kau SMS lah nyoy lah si War tu.
2: Amak saya mah SMS.
0: Kau dah nanti tulisan kau. Tiada nyoy, maaf. Assalamualaikum nyoy. Aduh, kamu cari pitih gula tu nyoy. Amak tak bisa, mau cari kepada amak. Nyoy, pitih amak nado dah habis.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobilnya.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Alah bentuk koncik wakabek. Alah bunci. Kulik kalian minta selakaan ni. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dan juga laki kau lain.
1: Aduh, sampai kini, ya, pak. Antah karma. Aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Apalah berapa umur kau?
1: Lampai pula satu umur dan kini, pak. Aduh, juh. Dan dapat jodoh lagi, dah.
0: Ya, kau buruk, mana?
1: Alah, buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ya, dah, itu lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ah, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan den, pak.
0: Tak leh, lai ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka yuang. Mincak cedaka yuang.
2: Hei. Semua tu, pak, petang tu, pak, liat. Petang tu, ada sekolah, pak. Biar, pak, dia putih, pak, pak. Kalau buka petang, pak, ya, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iyo, pak doa lah umur panjang sekali murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Bekasi.
2: Iyo.
0: Bukan banyak tinggal. Kebanyakan kemarin,
2: pak. Iyo, pak pulang petang, pak. Disuruh sama mak tu, pak. Pulang tu, pak. Lalu sekali support, ya, pak. Iyo.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iyo, pak. Sama-sama, pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Terima kasih, yang
2: iyo, pak. Itu dan ada buktinya, pak. Itu bakal, ya, pak. Iyo. Yo pak terima saya lah kadar pak.
0: Iya lah, iya lah. Lepas itu saya jalan deh.
2: Yo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Yo pak.
0: Minca, sedaka pak cula la la. Minca, sedaka pak cula la la
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk nak jalan ke Palu Ambo colak indah bambu, baca cian jo colak lah.
0: Eh, wah, lu kena dipuji ya Pak Dado, bangkit bangkit dia Pak.
3: Indah Pak colak. Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko kau?
0: Kau di siko jadi dalam apa nanan leh?
3: Iyalah,
0: lalamu di siko kau.
3: Lain barau orang kenapa?
0: Eh, kau anak kena kecil banyak Pak. Ampek nan hidup.
3: Oh, di mana-mana beli anak-anak pak tu kini?
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuang kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, duduk sembilan. Mati kerana muntaber limo. Satu go. Rumah merah siya. Tapi mati tak akan tulis siya.
3: Mati nak tentu bahan. Mengkasih apa? Mengkasih em. Mati nak istilahnya mak lari di rantau. Bah.
0: Indah. Anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor ampek ku di mana kini pak?
0: Nambar ampek go pertama adalah diundang.
3: Andi, mana dari dari
0: nak pak? Kedua dikit.
3: Undi yulai, apa nuo lai ko?
0: Di mata.
3: Undi yulai.
0: Dengan rakyat ko dari tiba. Pergi palbe.
3: Kuliah sih nanti pak.
0: Kuliah.
3: Tidak
0: kuliah lah.
3: Apa ngah tu pak?
0: Minta sedekah tak mau jadi.
3: Minta sedekah tak apa kok. Ah jadi nak datang kok pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu pak boleh awak supaya banyak dapat. Kalau tidak bambu orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang dapat 600 ribu sehari.
3: Mengleko je pak ya. Mengleko kan tu pak ya.
0: Tapi saya ambil rumah tiga. Tidak ada kerja-kerja.
3: Acutinya bila tu pak.
0: Itu di sembarang ini deh, karena ini.

0: gopek mau nambah tu parlan noh lah.
1: Sampai 10 bertambah lagi.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Sarawa, HP. Nani Marbalian sadonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Matos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonyo tu ke Imar. Awak lah putih mah.
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Kwa.
0: Nah gitu dong, anak pintar.
1: Coba acara lagi gua.

Batu sombong banget dia. Kakak mah dia. Lain amu dan tak. Otodara iko. Udah entah pulang ya.

Batu sombong bana dia. Kakamah dia. Lain namu udanta. Oto udah lah iko. Udanta pulang yo.

0: Eh ni, bak aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak dapat panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kedenai.
1: Jadi antu pocong bak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang bak kumuku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emangnya situ ndak bencong?
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bilang apa sebab lain bang?
3: Ah? Bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka, jadi sungai abang dapat untuk ijwa tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dada abang. Wah. Bangga kau, bingi kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muak den.
4: Hei, bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei, pianggang. Ani yang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Ini, malah gua awak lah. Menjalang diimbau deh tak salam. Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
1: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkencingan.
0: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan, terkencingan.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkencingan.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini sepan kau. Pi unyut.
4: Ya bang.
5: Hei, ini abang dong. Eh, masuklah capek. Kerajodin banyak. Indak kalian saya kalian urus dah.
0: Baako hai teko ha. Indak adil. Kami dah datang duluan. Baako pajanan pianggang ku dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jadi diam. Upia unyik ko ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko. Banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy.
4: Terima kasih lah.
5: Nyoy, ete ada gue baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh, Tek. Cobalah kau iyo, Tek.
5: Nah, ete pasang ya. Nyoy, takkanlah dia, Tek. Kau nengkap laki bisu.
4: Iyo, Tek.
5: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Indah ibu kau jenis.
4: Inyo pemilih mana, Tek. Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo, Beko.
5: Dek elok tuh kayak itu, do, Nyoy. Nyoy, ala 10 menit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube.
4: Tangan, orang biawa kote.
5: Maafkan ete,
4: Pak, ada yang ngapain lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar, salon kapuyuk.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyo balik kambiang, berarti.
0: Balik kambiang?
1: Iya. Den balik kambiang 10 ekor
0: tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Baat kok enggak, Den.
0: Aden kalau banyak piti, aden kamu bali tanah, jalan dia.
1: Bali tanah? Hai, karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak.
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Waang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing Waang 10 ekor tu, kok masuk ke larang Den, makan jagung Den pancong.
1: Kalau Waang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama, tanah Den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu Den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang dari kabe.
1: Tanah ang dari kabe.
2: Sabah. Etik apa tanyo?
0: Tanyalah.
2: Tahan nak orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalagak jantuan den te.
2: Itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyomakannya jagung den.
2: Tuang dan salah tiang.
1: Mengalah kan etik kalahan.
2: Koang punya kambing, tuang jago kambing Waang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan denda jago teh. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah Den. Baa caranya membaganya teh. Cuba teh bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang kini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari teh. Tapi siap pulo tidak emosi deh teh. Kambing Den dipancuangnya di sepenuh kau ha. Nang kalah mak deh ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari teh. Tapi tanah Den leka mungkin diri kemari teh.
2: Beko kita caliak ladang si Pono kasinan. Nang kini kau ang bawa kambingan kasih kau. Barai ku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing teh. Tapi siapa yang tidak kasih hati. Kambing Den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambingan kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siapa teh?
2: Kambing Waang lah.
0: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako galak kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja teh.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko teh. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko. Nyo balik kambing 10 ikua. Aden kalau punya piti lo, aden kamu balik tanah 100 hektar.
2: Atuh bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambingnya di pancungnya.
0: Ya jagung dan ya makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Waang tu nengak.
1: Adin jangan kata nengak. Adin
0: itu. Akhirnya badang.
1: Anang kalah mak dia. Adin.

farangismo.

0: Mesir Tenggina.
1: Hah?
0: Turunan sana. Apa kaya awak gua?
1: Nama nyuruh balap gitu siap.
0: Tapi awak di bawah yang ini tadi.
1: Ayolah. Tapi nandar situ melihat deh.
0: Itulah nadar tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
0: Ayolah. Nadar di batang. Kapal.

0: kecelakaan mobil. Kecelakaan mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Alah bentuk koncik wakabek. Alah bunci. Kulik kali yang minta selakaan ni. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopi.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dunia berlaki kau lain.
1: Aduh, sampai kini, ya, pak. Antah karma. Aku lari nak dapat, ya, pak.
0: Bapaklah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan kini, pak. Aduh, juh. Dan dapat jodoh lagi, dah.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ayah, dah, itu lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak cedaka iwang. Mincak cedaka iwang.
2: Hei. Semua pak petang tu, pak, beliak. Petang tu, dos kong, pak. Biar, pak, dia putih, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, putih, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima lah.
0: Jadi terima kasih banyak.
2: Iya, pak doa lah umur panjang sekali murah, pak.
0: Di mana tinggal?
2: Di Bekasi, pak.
0: Bekasi.
2: Iya.
0: Pak banyak tinggal, kebenaran kemarin,
2: pak. Iya, pak pulang petang, pak. Disuruh sama mak, tu, pak pulang, pak. Lalu sekolah, support ya, pak. Iya.
0: Terima kasih banyak, ya.
2: Iya, pak. Sama-sama, pak.
0: Nama ratu, anggil nanti. Terima kasih, yang
2: iya, pak. Itu dan ada petinya, pak. Itu bakal, ya, pak. Yo pak terima saya lah kadar pak.
0: Iya lah, iya lah. Lepas buat saya jalan deh.
2: Yo pak terima kasih pak.
0: Ya tuh tegak seorang.
2: Yo pak.
0: Minca sedaka pak colak lak lak. Minca sedaka pak colak lak lak
3: pak. Minta sedekah dan bantu itu pak. Kalau minta sedekah kok dipuji orang. Kau masuk wanal jalan ke palu ambo colak indah bambui. Bakai cian jo colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya pak. Aduh, bangkit bangkit dia pak. Palu pak colak.
3: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
3: Lalamu apa di siko kau?
0: Kan dia di siko jatuh dalam 8-6 leh.
3: Iyulah.
0: Lalamu di siko kau.
3: Lah ibarat orang kenapa?
0: Kau anak kena kecek banyak pak. Ampik nak hidup.
3: Oh, dima-dima belia anak-anak pak tu kini.
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
3: Onde?
0: Ampek na hidup, duduk 9. Mati kerana muntaber 5. Satu go. Rumah merah siap. Tapi mati tak tentu siap.
3: Mati nak tentu bang. Mengkasih apa? Mengkasih apa? Mati nak istilah mak lari di rantau bang.
0: Indah. Anda usah itulah dibahas. Ibu hati wak.
3: Nombor ampek kau dimana kini pak?
0: Nambah rampek go pertama adalah diundang.